Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Laila di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi pendengar Rao FM, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan dan rezeki yang lancar untuk kita semua. Tetap bersama kami di 105 Rao FM, radio favorit yang siap menemani aktivitas Anda dengan musik terbaik, informasi menarik dan suasana penuh semangat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan bekerja ataupun bersantai di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan nikmati pagi hari ini dengan senyuman. Tetap stay tune di 105.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Muadz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam radio kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan menelusuri kisah hikmah dari sosok sahabat mulia yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an merupakan keturunan terpandang bangsa Quraisy dari suku Abdusyams yang memiliki jalur kekerabatan dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hasyim bin Abdul Manaf. Ayahnya, yakni Utbah bin Rabi'ah, merupakan saudagar kaya raya yang dikenal dengan kecerdasannya serta keahliannya dalam melantunkan syair-syair. Meski Utbah dikenal sebagai orang yang cerdas, ia tercatat oleh sejarah sebagai orang yang enggan menerima Islam, pendengar. Meski pada akhirnya ia paham bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi dan utusan Allah azza wajalla. Nah, baiklah pendengar, kembali pada Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Ia juga mempunyai seorang saudari bernama Hindun binti Utbah, seorang wanita yang dikenal sebagai pemakan jantung sang paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, di dalam perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, ternyata Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an justru tercatat sebagai generasi awal yang memeluk agama Islam. Masya Allah. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat dakwah dan belajar Islam di tahun keempat kenabian. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an bersama sedikit muslim lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi kala itu. Sebab keislaman mereka akan memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah, ayahnya sendiri, dan juga Abu Jahal jika keislaman mereka telah diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Abu Hudzaifah radhiyallahu an memiliki seorang budak yang berasal dari Persia yang bernama Salim, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Abu Hudzaifah radhiyallahu an justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Tidak ada bedanya di mata Allah dia budak ataupun orang merdeka. Nah, kemudian pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an juga tidak pernah merendahkan Salim. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap mengajak Salim untuk makan bersama dalam satu piring. Ini merupakan hal yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan karena anaknya sendiri makan bersama budaknya. Maka ayah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Utbah, tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya sendiri. Dan ia pun berkata, apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Hudzaifah, anaknya Utbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Abdusyams, makan bersama dalam satu piring dan duduk bersama-sama dengan budaknya. Namun apa kata Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang keimanan sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu an pun menjawab kepada sang ayah, wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain, karena aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri, dan aku menyayanginya seperti aku menyayangi anakku sendiri. Maka selanjutnya pendengar, demi membebaskan status budak Salim, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membuat keputusan yang sangat mengejutkan sang ayah dan seluruh masyarakat Quraisy pada umumnya, di mana ia mengumumkan pembebasan Salim, kemerdekaan Salim dari budak menjadi anak angkatnya sendiri. Abu Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku akan membebaskan Salim dari perbudakan dan aku telah mengadopsinya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini namanya adalah Salim bin Abi Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah dan ia akan menjadi ahli warisku." Masya Allah, keimanan yang sudah benar-benar tertancap ke dalam hati sang Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, tentu saja pendengar, tindakannya ini menjadi aib bagi sang ayah, yakni Utsbah bin Rabi'ah, yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau ia harus menerima Salim karena sang anak, yakni Abu Hudzaifah radhiyallahu an, sudah terlanjur mengumumkannya kepada masyarakat Quraisy. Dan Utsbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh ketulusan dan kemuliaan Islam, kelembutan Islam yang telah menjadi agama dari si anak. Saat itulah pendengar yang budiman, dalil-dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika turun ayat Al-Quran tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat ke nama orang tua angkatnya, maka berubahlah nama Salim yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yakni Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, bersama sang istri dan juga anak angkatnya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahlul ilm dan juga penghafal Al-Quran seringkali mengajarkan Islam dan memimpin sholat bagi orang tua angkatnya. Hingga tanpa sengaja keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utsbah bin Rabi'ah. Sehingga keislaman mereka membuat Utsbah bin Rabi'ah, sang ayah serta anggota keluarga lainnya menjadi berang. Mereka marah dan juga murka. Utsbah yang selama ini menentang ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuasa lagi menahan marahnya saat mengetahui sang anak dan juga keluarganya telah memeluk agama Islam. Namun pendengar yang beriman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya, mereka tetap kokoh istiqomah dalam keislaman mereka. Hingga mau tidak mau, Utsbah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Namun tetap saja, pada akhirnya keislaman Abu Hudzaifah radhiyallahu an, anak dari Utsbah bin Rabi'ah, diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi sang ayah tetap memberikan perlindungan kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya. Dan inilah pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan sang ayah, hubungan keluarga mereka tetap tidak terkotori, tetap tidak berubah, artinya masih saling berdekatan, masih saling berangkulan meski mereka berdua berbeda keyakinan. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap kali mengajak sang ayah agar ia mau masuk ke dalam agama Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Hingga pada suatu hari Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan keluarganya bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah. Utsbah pun tetap menolak masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya Utsbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang pada masyarakat Quraisy kala itu, terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi radhiyallahu an, di perang Badar. Nah, pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, sebelum pertempuran Badar berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin agar tidak membunuh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang kala itu memang masih dalam kemusyrikan. Karena Abbas tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin sebenarnya. Namun Abbas dipaksa ikut berperang bersama kaum musyrikin Quraisy dan ia terpaksa atas desakan kaum musyrikin Quraisy. Saat itulah pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an yang juga memiliki kerabat di pihak lawan, yakni di pihak musyrikin Quraisy, merasakan hal yang menurutnya tidak adil terhadap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an sempat bertekad untuk membunuh Abbas jika ia bertemu dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Dan inilah yang membuat niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata di dalam hatinya, "Jika saya bertemu Abbas, maka akan saya bunuh dia." Namun ternyata pendengar, dalam perang Badar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak bertemu dengan Abbas, dan Abbas radhiyallahu an pun selamat dari kecaman Abu Hudzaifah. Dan selesai perang Badar, dirinya merasa salah karena diri

agar ia menemui syahid di jalan Allah Azza wa Jal dan menebus kesalahannya yang pernah ia lakukan. Hingga akhirnya Abu Hudzaifah radhiyallahu an mendapatkan apa yang ia cita-citakan di tahun ke-12 Hijriah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat peperangan Yamamah, yaitu perang yang menghadapi gerakan murtadin yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu, dan di perang Yamamah pula anak angkat Abu Hudzaifah yakni Salim radhiyallahu anhuma gugur sebagai syuhada. Insyaallah mereka hidup bersama dan syahid pun ikut bersama-sama. Semoga persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga ini bisa kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan nyata kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tahukah kalian bahwa hari ini, tahun 767, adalah hari di mana pemimpin gereja Katolik sedunia, Paus Yohanes Paulus I, meninggal dunia. Paus Paulus I adalah Paus Gereja Katolik Roma sejak 29 Mei 757 hingga 28 Juni 767. Awal mulanya, ia adalah seorang diakon Gereja Katolik Roma. Ia sering mewakili kakaknya, yaitu Paus Stefanus II, untuk bernegosiasi dengan Kerajaan Langobardi. Setelah kematian Paus Stefanus II pada 26 April 757, Paus Paulus I terpilih untuk menggantikan kakaknya dalam memimpin Gereja Katolik sedunia. Ia dipilih oleh sebagian besar orang yang menginginkan agar kebijakan-kebijakan Paus Stefanus dapat terus dilanjutkan. Paus Paulus I banyak dipengaruhi oleh hubungannya dengan raja-raja Frankis dari Jerman Barat, raja-raja Langobardi, dan dengan Kaisar Romawi Timur. Paus Paulus I menjadi penengah pertikaian antara tiga kerajaan, yaitu Jerman Barat, Langobardi, dan Romawi Timur. Sebenarnya Paus Paulus I tidak setuju dengan sikap Raja Desiderius dalam memimpin Kerajaan Langobardi. Raja Desiderius sering mengambil paksa daerah lain, misalnya kota Imola, Osimo, Bologna, dan Ancona. Ia mengklaim bahwa kota-kota tersebut sudah menjadi daerah kekuasaannya. Pada tahun 758, Raja Desiderius juga menahan para bangsawan Spoleto dan Benevento. Pada tahun yang sama pula, Raja Desiderius mengunjungi Roma. Saat itu ia memaksa Paus Paulus I untuk menyurati Raja Pepin yang memimpin Kerajaan Romawi. Isi surat itu adalah ia meminta kembali semua wilayah yang pernah diduduki Kerajaan Langobardi, kecuali Imola. Raja Pepin akhirnya menyetujui permintaan Raja Desiderius dan berusaha menjaga hubungan baik dengan Raja Desiderius. Raja Pepin juga berusaha memberikan dukungan kepada Paus Paulus I yang menjadi penengah antara klaim Kerajaan Roma dan Kerajaan Langobardi. Pada tahun 765, wilayah kepausan Paus Paulus I diperluas ke daerah Beneventin dan Tuscan, serta sebagian wilayah Spoleto. Pada tahun 759, Paus Paulus I mempunyai kekhawatiran bahwa Kaisar Yunani akan memerangi Kerajaan Roma, dan akhirnya Paus Paulus I meninggal di Roma pada 28 Juni 767.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Your systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap!

Jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI. Double shot.

0: Eda, adong babotohon motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda,
1: mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin, marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Penyanyinya Ade Waljina, Mus Mulyadi, Sundari Sukoco, dan masih banyak lagi. Satu lagi pul ye, ada maestro keroncong yang wajib dikenal, yaitu Gesang. Beliau adalah pencipta lagu Bengawan Solo. Ngerti kagak?
1: Oh, ayo sudah sering denger tentu be. Dahsyat suaranya. Terus yang Bengawan Solo be, wow, keren.
0: Babe lanjutkan ye. Asal usul keroncong tuh ada tiga versi pul.
1: Tiga versi be?
0: Ye.
1: Banyak banget.
0: Yang pertama, versi berasal dari Portugis. Terus versi asli dari Indonesia. Ada juga tuh versi campuran dari dua budaya Portugis dan Indonesia pul.
1: Yang bener yang mana be? Bingung aye.
0: Bagi kelompok penggemar musik keroncong, yakin kalau keroncong itu asli Indonesia.
1: Terus yang dari Portugis gimana be?
0: Nah ini nih yang aneh nih pul ye. Di Portugis sendiri ternyata tidak ditemukan musik keroncong seperti yang kita kenal di Indonesia.
1: Oh.
0: Walaupun ada ikatan sejarah antara Indonesia dan Portugis ye. Namun secara inkulturasi, musik keroncong di Indonesia adalah asli Indonesia. Musik yang dibawa orang-orang Portugis di Indonesia hanyalah musik yang mirip dengan keroncong Indonesia. Itu karena Portugis punya alat musik yang bila dimainkan mirip alunan keroncong. Alat musik itu namanya Fado de Coimbra.
1: Fado de Coimbra, be?
0: Iya. Alat musik dari Coimbra di kota Lisbon.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Nah, dahulu musik keroncong masuk ke Indonesia melalui Kampung Tugu di Jakarta. Banyak opsir dari Portugis datang membawa budak-budak dari Goa India dan Maluku. Nah, saat senggang ya, mereka memainkan musik fado. Musik fado ditengarai mempengaruhi asal mula musik keroncong. Budaya musik dari Portugis dibawa masuk pelarian dari Portugis ke Cilincing karena kapal mereka diserbu oleh VOC. Budaya ini kemudian memberi warna musik Indonesia yang dikenal dengan nama keroncong. Keroncong lahir dan mulai dikenal pada kisaran tahun 1620-an. Nah, Kampung Tugu di Jakarta adalah tempat lahirnya musik keroncong di Indonesia. Musik keroncong punya kekhasan sendiri-sendiri. Ada gaya Betawi, Yogyakarta, Solo, dan lain-lain.
1: Oh, jadi begitu ceritanya, be. Wah, ayo tambah pengetahuan nih, be.
0: Sekarang ayo keliling dulu. Kamu sudah janjikan?
1: Iya, be, janji.
0: Radionya dibawa juga boleh.
1: Ayo, yuk.

0: lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan

Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini,

0: que importa.
1: Eda!
2: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get mar bagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Ahas aja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Party Station, Party Station.
6: Make your day. Make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas kini memiliki mesin insinerator, mesin pemusnah sampah yang akan berpotensi di tempat pemrosesan akhir atau TPA, Desa Surodingin, Kecamatan Lubuk Barumun. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Wakil Bupati Ahmad Paujan Nasution meninjau langsung mesin insinerator di Desa Surodingin. Mesin pemusnah sampah ini dibeli dengan pagu anggaran dari APBN 2 miliar rupiah dari Bandung. Mesin pemusnah sampah ini dibeli Pemkab Padang Lawas ini bisa mengurai sampah 600 kg sampai dengan 1000 kg per jam tanpa listrik dan bahan bakar. Metode ini bertujuan memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan yang melakukan penutupan sampah menggunakan tanah secara berkala, guna meminimalisir bau, gas metana, dan perkembangbiakan serangga. Kontrol at landfill ini, sampah yang dibuang ke TPA tidak dibiarkan terbuka, melainkan diratakan, dipadatkan, lalu ditutup dengan lapisan tanah. Sistem ini direncanakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang timbul oleh open dumping, seperti pencemaran udara, pencemaran air, serta estetika. Kontrol at landfill merupakan tahap perantaraan menuju sanitary landfill yang lebih modern dan ramah lingkungan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Selamat pagi rekan Raw, semoga minggu Anda diawali dengan semangat yang baru. Meskipun pagi ini sempat diguyur hujan ya, semoga udara yang sejuk justru membuat suasana semakin nyaman untuk menikmati waktu bersama keluarga ataupun beristirahat di rumah. Baru saja kita dengarkan lagu Kota dari Dere. Wah, cocok sekali ya yang menemani suasana pagi ini. Apalagi setelah hujan reda, udara terasa lebih segar, jalanan mulai kembali ramai. Selama 2 jam ke depan, saya Laila akan menemani ruang pagi Anda di request pagi, seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kalau ada lagu favorit yang ingin didengarkan, bisa langsung saja hubungi ke nomor 082-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, langsung saja kita sapa ini dari via telepon. Aduh, boleh lagi di calling-calling ini. Oke. Halo, request pagi bersama Raw FM. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Juan Ricardo.
0: Bang Ricardo.
1: Apa kabar Laila?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Abangnya gimana?
1: Alhamdulillah lagi.
0: Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa nih?
1: Lagu Setan Tertawa.
0: Setan Tertawa
1: dari Bumerang.
0: Oke, bentar kita cek dulu ya, Bang.
1: Enggak keluar nih hari Ahad.
0: Oke, ini ada lagunya, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat semua yang lagi dengar dan spesial buat Laila aja.
0: Oke. Oke, Bang. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang. Nanti Laila putarkan. Oke, ini dari via chat WhatsApp. Kita sapa dulu ini dari via telepon dulu ya. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Assalamualaikum. Pagi Raw FM, nggak Laila.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Gimana ini? Mau request lagu apa, Mama? Aduh, jaringan siapa ini? Yang apa ya? Halo.
2: Dari Panci Pondan.
0: Judulnya apa, Mama?
2: Tempel dan Pahami.
0: Boleh diulang?
2: Si Buah Hati. Dicet aja.
0: Oke, boleh Mama dicet pun boleh. Jaringannya lagi bermasalah ini ya. Oke, Mama. Ditunggu ya chatnya. Oke, ini dari via chat WhatsApp. Dari Among Boru, Pak Juntak, iya. Di Batu Nadua, mau request lagu pop Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Salam-salamnya buat Bang Syahdan Lubis, Bang Sahru Regar, Opung Iqbal, Mama Ika, Kak Laila, Mama Rizki Harahap, Mama Rizki Aiktuhul, Mama Dira, Mama Hikmah, Bang Cepis, Uma Ilham, Mama Habib, dan semua yang lagi dengar. Khususnya buat penyerang lagi bertugas. Oke, Om Boru, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Abang David di Bonandolo, Padang Sidempuan.
0: Oke, Bang David. Gimana, Bang, kabarnya di pagi hari ini yang sehat, lumayan dingin?
3: Kalau kamu?
0: Sehat. Mau request lagu apa, Bang?
3: Ada... Ini genre apa ini aja?
0: Di pop Indo dan juga pop manca.
3: Oh, ada lagu dari Jamrud.
0: Bentar ya, Bang, kita cek Jamrud. Ada ini, Bang.
3: Apa aja lagunya?
0: Ada Maaf, Terima Kasih, Berakit-rakit, Pelangi di Matamu, Ajari Aku, Waktu Ku Mandi, Viva Jamars Untuk Ibu, Tentang Kita. Mau yang mana, Bang?
3: Ada judul lagunya Selamat Ulang Tahun.
0: Ada, Bang, ada.
3: Oke.
0: Oke.
3: Kita aja ya.
0: Oke, Bang, salam-salamnya
3: salam.
0: Buat siapa ini?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang Tapi. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Dan untuk orang tua saya, mama saya yang berulang tahun yang ke-72 tahun.
0: Oke, selamat ulang
3: semoga
0: tahun.
3: Semoga sehat. Iya, selamat ulang tahun buat mama saya. Mm-hmm. Semoga diberikan Tuhan panjang umur, sehat, mudah rezeki dan sehat selalu.
0: Okay.
3: Dan juga pendengar setia dan juga penyiar setia Rao FM.
0: Okay,
3: terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya. Selamat ulang tahun buat Mama Bang David ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Oke, ini buat yang menelpon tadi boleh ditelepon lagi ya. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, dari Najwa mau request lagu Taguling-guling. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Najifa di Bakti PU request lagu Kicau Mania. Salamnya untuk bunda dan ayah, nenek andung, buat Eda Eza, Atar, dan buat adik bayi Ryuga. Diputar ya Kak, terima kasih. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya rekan Rao. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Rao FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan

gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ Twin Syahada Padang Sinimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sinimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sinimpuan, cerdas, berintegritas.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: lagi di 105 Rai FM yang member saja dalam jangkauan. Oke, buat kalian yang masih ingin merequest lagu favorit atau lagu kesayangannya, boleh langsung saja hubungi kami ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini kita bacakan aja langsung dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu Jangan Tunggu Lama. Salam manis buat adek yang lagi di studio. Selamat hari Minggu. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagu dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi rekan Rau. Waalaikumsalam. Bunda Nafiza di Bakti PU request lagu Seluruh Cinta Siti Nurhaliza dan Cakran Khan. Oke, ini kita sapa dari via telepon ya. Halo, request pagi bersama Rai FM.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Laila.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
1: Mama
0: Rizky. Mama Rizky, gimana mama kabarnya di pagi menjelang siang ini?
1: Lalu, dan kita bahagia selalu, happy weekend semuanya.
0: Mau request lagu apa, Mama?
1: Lagu dangdut boleh.
0: Kita di Pop Indo dan juga Manca, Mama.
1: Oh, iya ya.
0: Iya.
1: Lah kalau Pop Indo, lagunya ini aja lah. Cinta Beda Usia.
0: Cinta Beda Usia. Dari Andra.
1: Andra Respati.
0: Iya, Mama. Oke, okay, Mama. Salam-salamnya buat salam siapa? Ya. Huh?
1: Salam buat semua lah yang lagi mendengarkan Ro FM di mana saja berada.
0: Oke, okay, Mama.
1: Semoga bahagia selalu hari Minggu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Laila. Makasih.
0: Waalaikumsalam, Mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, okay, kita bacakan lagi langsung dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, dari Ade mau request lagu Tabola Bale. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini adalah dari via chat WhatsApp. Elwin Digaber request lagu dari Jikustik Puisi. Terima kasih, salam buat anakku Ai. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya rekan Rau. Tetap, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Rau FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon

0: atue ana, hubungi ma 0812-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di boruntan agak berbagason.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

la casa para rufar.

Kembali lagi di 105 RAW FM. Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita dalam program Request Pagi sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 RAW FM yang sudah bergabung hari ini. Semoga lagu-lagu yang mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat di akhir pekan Anda. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang akan hadir menemani kamu di 105 RAW FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia duho kele, sokonda belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimis shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.

0: Lihatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
0: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
3: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce you.

0: Kada, adong nabotoho motor tu pakambaro barangkat borngin. Got mulak bo sucok tu Bandung, santa kambaro barangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai miday anggo tu pakambaro.
0: Aha mai Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tu pakambaro sannari barangkat borngin. Marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Radio Station in Padang Sidimpuan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas kini memiliki mesin insinerator, mesin pemusnah sampah yang akan berpotensi di tempat pemrosesan akhir atau TPA, Desa Surodingin, Kecamatan Lubuk Barumun. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Wakil Bupati Ahmad Paujan Nasution meninjau langsung mesin insinerator di Desa Surodingin. Mesin pemusnah sampah ini dibeli dengan pagu anggaran dari APBN 2 miliar rupiah dari Bandung. Mesin pemusnah sampah ini dibeli Pemkab Padang Lawas ini bisa mengurai sampah 600 kg sampai dengan 1000 kg per jam tanpa listrik dan bahan bakar. Metode ini bertujuan memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan yang melakukan penutupan sampah menggunakan tanah secara berkala, guna meminimalisir bau, gas metana, dan perkembangbiakan serangga. Kontrol landfill ini sampah yang dibuang ke TPA tidak dibiarkan terbuka, melainkan diratakan, dipadatkan, lalu ditutup dengan lapisan tanah. Sistem ini direncanakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang timbul oleh open dumping seperti pencemaran udara, pencemaran air, serta estetika. Kontrol landfill merupakan tahap perantaraan menuju sanitary landfill yang lebih modern dan ramah lingkungan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Raúl.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Duduk terlalu lama tingkatkan risiko kanker pada wanita? Kok bisa? Rekan Raúl, duduk yang terlalu lama sering dikaitkan dengan kematian yang lebih muda bahkan bagi orang yang mendapatkan banyak aktivitas fisik. Dan ternyata menurut sebuah studi baru, hal ini dapat meningkatkan risiko kanker pada wanita. Studi yang dilakukan oleh para peneliti di American Cancer Society ini menemukan bahwa wanita yang menghabiskan waktu 6 jam atau lebih yang digunakan untuk duduk tiap harinya punya risiko 10% lebih besar untuk terkena kanker daripada wanita yang menghabiskan 3 jam atau lebih untuk duduk per hari. Seperti yang dilansir dari situs resmi American Cancer Society, studi ini menganalisis 77.462 wanita dan 69.260 pria yang tergabung dalam studi kelompok gizi pencegahan kanker atau American Cancer Society. Para wanita yang ikut dalam analisis ini rata-rata berumur 15,8 tahun dan untuk pria rata-rata 13,2 tahun. Para peneliti membandingkan berapa jam yang dihabiskan oleh para peserta untuk duduk dengan risiko terkena kanker, dengan catatan bahwa tidak ada peserta yang mengidap kanker saat studi ini dimulai. Dalam studi di antara tahun 1992 dan 2009, ada 12.236 peserta wanita dan 18.555 peserta pria yang terkena terdiagnosa memiliki kanker. Pada wanita, duduk selama 6 jam atau lebih saat waktu luang terkait dengan 60% risiko lebih besar terkena multiple myeloma, 43% untuk kanker ovarium, 10% untuk kanker payudara invasif, dan 10% untuk kanker lain seluruhnya, dibandingkan dengan wanita yang duduk kurang dari 3 jam per harinya. Kenaikan risiko ini tetap sama bahkan setelah para peneliti menyesuaikan dengan jumlah aktivitas fisik, BMI atau body mass index, usia, dan faktor lainnya. Pola yang sama tidak berlaku untuk pria. Dalam studi tersebut, waktu luang yang dihabiskan untuk duduk meningkatkan risiko kanker hanya untuk pria gemuk atau obesitas. Patel juga merekomendasikan orang bisa membuat perubahan kecil di rumah yang mengurangi waktu duduk mereka seperti berdiri seperti melipat cucian dan nonton TV. Sementara di tempat kerja, beliau merekomendasikan 1. Parkir lebih jauh dari tempat tujuan atau kantor Anda, jadi Anda dapat berjalan lebih jauh. 2. Berdiri selama panggilan konferensi. 3. Jika Anda berkesempatan menjadi penyelenggara rapat, buatlah standing meeting untuk rapat singkat. Dan yang 4. Mengambil istirahat berdiri atau berjalan selama 1-2 menit setiap jam.
0: This is the greatest.
3: So, this my face. This.

0: Sian dia aduh kele, sokong belanja do widaon.
1: Imada kele, barusan pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

wadahku. Pengabdianku padamu.

0: sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Menander pernah mengatakan, "Orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian."
1: Insan edukasi. Adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi. Karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral. Dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat. Kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

0: Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, adong nggak butuh motor tuh pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cocok tuh Bandung, santa pekan baru berangkat nak.
2: Adong Eda, langganan naik mida yang butuh pekan baru.
1: Aha mai Eda,
2: mandiri taksi Eda, adong tuh pekan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 100 FM. Sahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kan, tahu senang sekali rasanya. Ya, kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya, di siang weekend ini, tepat di formasi pukul 14 hingga nanti mendekati formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Dan pastinya sudah bisa request lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel ya. Spesial ya, di weekend ini bisa direquest semua lagu kesayangannya ya. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp, sebelum dari via telepon ya. Kita bacakan satu dari via chat WhatsApp dulu. Ini minta diputarkan lagu dari Olivia Rodrigo ya, yang judulnya Drop Dead katanya. Salam-salamnya buat kakak aja, terima kasih. Oke, udah siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Rawefam.
1: Halo juga.
0: Halo juga Bang Borkat, gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini Bang siang hari ini?
1: Boleh lagu Batak.
0: Lagu Batak boleh, boleh.
1: Toke Kopi Sidikalang.
0: Toke Kopi Sidikalang. Oke Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Ya, di salam lah sama si Jamila Burna Sution ya.
0: Enggak kelewatan ya Bang ya. Jangan dilewatkan ya.
1: Aku yang ngomong ini aja lah.
0: Oke Bang, siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari via chat WhatsApp lagi. Kita sapa-sapa lagi dari via chat WhatsApp. Ada dari Najwa, minta diputarkan lagu Batak judulnya Boanon Hudoho. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak, terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Roy FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini?
2: Kabar ah, ya.
0: Sama-sama nanyain kabar ya. Kalau lihat sih alhamdulillah baik Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ricardo sendiri gimana ini kabarnya?
2: Alhamdulillah ala sihah walafiat.
0: Masya Allah, artinya Bang. Terjemahkan dulu.
2: Sihat walafiat.
0: Oh, sihat walafiat, amin.
2: Aku gak tahu sih.
0: Iya deh. Mau dengerin lagu apa ini Bang?
2: Lagu apa ya?
0: Pop Indo, Pop Manca, Batak, Dangdut, Tapsel.
2: Lagu Ari Lasso.
0: Judulnya yang mana ini?
2: Apa yang Lia suka?
0: Waduh, dari Ari Lasso banyak sih. Salah satunya yang mana ya? Penjaga Hati.
2: Apa tuh?
0: Penjaga Hati.
2: Penjaga Hati Lia.
0: Atau tidak? Oh. Atau enggak ini Bang, Hampa.
2: Suara dari telepon kok putus-putus.
0: Oh gitu. Iya Bang ya.
2: Kalau dengar dari radio kan agak feedback dia.
0: Iya memang Bang, memang betul. Nanti kita cek-recek ya. Mau yang mana iya, nih Bang jadinya?
2: Apa tadi lagu Erlasun?
0: Penjaga Hati. Hampa.
2: Itu menjadi lah.
0: Yang mana nih, yang mana? Hampa.
2: Penjaga Hati Lia.
0: Penjaga Hati, aduh. Aduh, oke deh Bang. Mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat semua yang lagi dera aja.
0: Oke, siap.
2: Dan sama Boru Suti aja.
0: Iya, jangan dilewatkan ya.
2: Hatinya nanti dicuri orang.
0: Ah, betul.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, penjaga hati Lia enggak tuh. Oke, dari via telepon lagi. Kita sapa dan angkat kembali dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Ram FM.
3: Halo, request time weekend bersama Raw FM.
0: Happy weekend,
3: sama
0: Mama.
3: Sama Lia juga.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mamai. Gimana kabarnya ini, Ma?
3: Alhamdulillah, sehat. Minggu-minggu. Kemana ya, enak lah jalan-jalan ya, kalau punya duit ya.
0: Ah, kalau punya duit ya. Aduh, Mamaku mau dengerin lagu apa ini?
3: Lagu Tapsel aja lah.
0: Tapsel boleh, yang mana ini?
3: Healing-healing.
0: Healing-healing?
3: Iya.
0: Healing, healing. Healing. Healing. Healing. Oke. Okay.
3: Ya?
0: Oh iya, dari Faro. Betul, Ma, betul.
3: Iya, salam lagi ya, Lia.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Ma.
3: Ada Boket tadi yang baru naik ya?
0: Iya, pertama tadi.
3: Iya, selamatlah dapat juara di nomor satu.
0: Peringkat satu.
3: Peringkat satu.
0: Iya.
3: Buat Mama Ika.
0: Oke.
3: Okay. Mama Reski Dekul. Mama Boritonga ditunggu suaranya. Mama Harap juga.
0: Oke.
3: Okay. Mama Nasir. Mama Ika. buat semua-semua aja lah tanpa terkecuali yang cinta Raw FM di mana saja berada yang lagi mendengarkan.
0: Oke, okay, Mas siap. Ditunggu lagunya.
3: Iya, selamat tugas ya.
0: Oke, okay, Mamaku, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, okay, dari Mama Rizky tadi ya, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Dari via telepon lagi, kita sapa dan angkat kembali. Halo, request time weekend bersama Raw FM.
4: Siang weekend, Lia.
0: Siang weekend, Mamaku. Kabar-kabar gimana ini?
4: Kabarnya kabar sehat selama-lamanya.
0: Amin. Mau dengerin lagu apa ini, Mamaku?
4: Mau dengerin lagu Batak lah, sesuai genre kita.
0: Boleh, yang mana ini, Ma?
4: Yang judulnya apa ya?
0: Apa nih? Apa nih?
4: Unang Gabi Dosa.
0: Unang Gabi Dosa. Seperti biasa mah lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
4: Di salam buat Mama Rizky.
0: Iya.
4: Buat Mama Hikmah.
0: Mm-hmm.
4: Buat Mama Dira.
0: Mm-hmm.
4: Buat Ricardo.
0: Oke.
4: Okay. Buat Siriko.
0: Mm-hmm.
4: Buat Marina. Buat siapa lagi? Oh, buat semua-semua lah penyengar
0: kita. Oke, Mama siap. Ditunggu lagunya.
4: Makasih ya, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya, Mamaku. Siap, nanti kita putarkan ya. Kita lanjut dulu dari via chat WhatsApp lagi. Oke, ini katanya minta diputarkan lagu dari Tip X yang judulnya Selamat Jalan. Oke, ini tanpa nama.

0: Dengerin lagu apa ini, Mbak? Enaknya ini.
1: Lagu apa lo sama Mama ini ya?
0: Apa ini? Tapsel, Pop Indo, Dangdut.
1: Pop Indo semuanya ya?
0: Dangdut kan boleh.
1: Lagu apalah? Batak.
0: Batak boleh.
1: Karo.
0: Batak Karo, boleh. Si jurunya mana ini, Mbak? Judulnya yang mana
1: ada
0: ini?
1: Kan?
0: Judulnya yang mana ini?
1: Yang mana lah yang enak?
0: Aduh, bentar mah kita cek-cek dulu. Dari Batak Karo tadi.
1: Piring manggis tuh ada kan?
0: Ah, itu aja mah itu enak sekali.
1: Iya, ya kalau diminta itu aja.
0: Iya sih, karena enak sekali Mama memang. Salam-salamnya Mama, Mama ada lagi nih salam-salam.
1: Salamnya spesialnya buat Lia.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Hujannya mantap gitu lah. Buat Mama Ika, buat Om Tung Fahdan, Om Tung Balu Gunta, Eda Om Tung Iqbal, Mama Rizky 1-2, buat Mama Dira, buat Mama Ayu, buat Marina, buat Ayah Jatren, buat Laila. Udah kan semua-semua yang lagi
0: ya,
1: dengar.
0: Oke, Mas, ya.
1: Oke, makasih, Lea. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mamaku ditunggu lagunya. Oke, Embering Manggis dari Susi Surbakti. Ya, Mama, ditunggu lagunya nanti kita putarkan, ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini. Katanya minta diputarkan lagu dari New Boys yang judulnya Meraung. Katanya salam-salamnya buat kamu aja. Terima kasih. Oke, udah siap. Ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, nanti dia akan kembali lagi untuk membacakan semua requestan dari via chat WhatsApp, dari via SMS maupun nanti juga dari via telepon. Kita lanjut lagi ke lagu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Alarm jam 3 pagi biasanya di snooze, tapi kalau lagi demam Piala Dunia terus yang main tim jagoan, baru bunyi sekali pasti langsung melek. Catat jadwal pertandingan hari ini biar nggak kelewatan pertandingan tim favoritmu. Di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026, pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Panama versus Inggris dan Kroasia versus Ghana. Di pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Kolombia versus Portugal dan Demokratik Republik Kongo versus Uzbekistan. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat, Yordania versus Argentina dan Aljazair versus Austria. Biar bisa nonton Piala Dunia di mana aja dari HP kamu, jangan lupa aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi Telkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga nggak bakal kelewatan. Jadi, siapin jersey favorit, cemilan dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Kembali lagi di 105 Reva, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali ya, masih bareng tentunya di siang menjelang sore hari ini. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Sudah ada yang minta diputarkan lagu dari Justin Bieber katanya, yang judulnya Mistletoe katanya. Salam-salamnya buat pendengar dan juga penyiarnya aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum ke Waalaikumsalam. Dari Ade mau request lagu yang judulnya Separuh Nafas dari Dewa 19 ya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp, satu lagi ini katanya minta diputarkan lagu Tabola Bale katanya. Salam-salamnya untuk kamu aja. Aduh. Oke, dia siap ya, ditunggu lagunya. Oke, dari via SMS ini ternyata ada dari via SMS. Oke, kita bacakan dulu dari via SMS. Ini katanya minta diputarkan lagu dari siapa ini? Dari James Arthur ya, yang judulnya Rewrite the Star katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon, ternyata masih ada dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Ravem.
1: Halo, request time weekend bersama Ravem. Dengan siapa dimana?
0: Halo Bang Noah, dengar Lia dong pastinya. Ini
1: masih
0: mau dengar.
1: Ada sih Lia.
0: Kenapa Bang?
1: Masih ada sih Lia.
0: Masih ada dong, masih ada di muka bumi ini. Mau dengerin lagu apa ini Bang?
1: Jadi TKW.
0: Oh, bisa. Oh, kirain jadi TKW. TKW di mana ini? Di Kamboja. Jangan ya, jangan ya. Bang Noah, gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah kabar buruk.
0: Ah, kabar buruk ya, sama seperti cuaca di hari ini, agak-agak mendung ini.
1: Iya.
0: Iya, mau dengerin lagu apa nih Bang enaknya?
1: Lagu Dewa 19.
0: Dewa 19 boleh sih. Yang mana tadi judulnya?
1: Vokalisnya Ari Lasso ya.
0: Bisa diulang Bang?
1: Yang vokalisnya Ari Lasso.
0: Oh. Judulnya? Judulnya?
1: Aku Milikmu.
0: Aku Milikmu. Aku Milikmu yang ada dari Ari Lasso-nya ya, dari Dewa 19. Oke, Bang, siap lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Ya, salamlah buat
0: siapa nih?
1: Semuanya adalah.
0: Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya. Yo ai. Oke, kenapa sih Miki-Miki mulu ya? Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya, soalnya nanti bakalan ada ajan asyar ya. Nanti di formasi pukul berapa ya? Di pukul 15 di menit ke-54 ya. Dan mungkin sekian juga dari Lia ya, kita untuk sesi request di hari ini, untuk request time weekend ya bareng Lia, kita sudahi sampai di sini ya. Oke, dari via chat WhatsApp, satu lagi kita bacakan dari via chat WhatsApp. Oke, dari Kak Elwina di Gaper, request lagu dari Rio Febrian yang judulnya Bertahan. Salam-salamnya buat Cindy, Rifki, dan Al. Terima kasih. Oke, Kakku, siap. Ditunggu lagunya ya, nanti kalau sempat kita putarkan ya, soalnya nanti bakalan ada ajan asyar juga ya. Sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Sian dia doh kele, songon belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Di antara petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
3: "La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
2: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat, karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Kilas utama daerah hari ini.
7: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Perbaikan ruas jalan Hutaim Baru dan Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara yang dikerjakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menunjukkan hasil nyata. Meski progres pekerjaan baru mencapai sekitar 20%, masyarakat sudah merasakan dampak positifnya terhadap aktivitas ekonomi, akses pelayanan hingga mobilitas sehari-hari. Ruas jalan sepanjang 11,8 km tersebut sebelumnya dikenal sebagai salah satu jalur dengan tingkat kerusakan cukup parah. Kini sejumlah titik yang mengalami kerusakan berat telah ditangani melalui penimbunan, pemerataan badan jalan, serta pengaspalan di beberapa segmen. Perbaikan itu langsung berdampak pada roda perekonomian masyarakat di sepanjang jalur Hutaim Baru dan Sipiongot. Perubahan serupa dirasakan masyarakat di kawasan Sipiongot. Selain pengaspalan jalan, Pemprov Sumut juga membangun gorong-gorong berukuran besar di sekitar pasar Sipiongot guna mendukung kelancaran drainase dan akses masyarakat. Selain ruas Hutaim Baru dan Sipiongot, Pemprov Sumut juga tengah mengerjakan perbaikan ruas Sipiongot dan batas Tapanuli Selatan atau Tolang sepanjang 12 km serta ruas Sipiongot dan batas Labuhan Batu sepanjang 16 km. Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di kawasan Tapaksel dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pedalaman Paluta. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
6: Demikian kilas utama daerah hari ini.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Wiwinya apa ya?
1: Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Eda, adong robot toho motor tu pekambaru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kambaru berangkat na.
6: Adong Eda, langganan nai midai anggu tu pekambaru.
5: Aha mai Eda,
6: mandiri taksi Eda. Adong tu pekambaru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
5: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
7: 105 FM.
8: This is the greatest.
9: So, this my face.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas maburutak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ya ma alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08. Eda
2: anggo songoni tu toko permata bunda mau tabu si Eda perlengkapan di borunta naget berbagason.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: kasih. Apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia. Karena dia lebih lembut darimu. Maafkan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang budiman, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama meningkatkan ilmu agama kita dan memperbaiki amal soleh kita agar menjadi lebih baik dari hari ke harinya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang memutuskan silaturahim. Pendengar yang budiman, mengenai hukum memutuskan tali silaturahim, maka ini dihukumi haram dan termasuk ke dalam dosa besar karena pelakunya terancam dengan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Terlebih pelakunya juga terancam masuk ke dalam api neraka di akhirat kelak. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un," yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali silaturahim. Kemudian dalam hadis yang lain juga dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajjalallahu ta'ala li sahibihil uqubata fid dunya ma ama yadakhiru lahu fil akhirati mithlul baghi wa qati'atir rahimi." Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini di samping dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim atau melampaui batas dan memutuskan tali silaturahim. Pendengar yang budiman, setelah kita ketahui bersama akan bahayanya orang yang memutus tali silaturahim, tentunya kita harus senantiasa menjaga dan merawat tali silaturahim ini. Namun, bagaimana sikap kita kepada orang yang memutuskan tali silaturahim? Sikap kita kepada orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, yaitu hendaknya kita berupaya untuk menyambungnya kembali dengan berbuat baik kepadanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Karena perbuatan ini termasuk amal solih yang berpahala besar dan sebagai tanda kesempurnaan iman. Kenapa demikian? Karena hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i walakinil wasilu allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal, akan tetapi seorang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung tali silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Kemudian dalam hadis yang lainnya, yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bersilaturahim. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang pria mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik kepada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku dan mereka bersikap acuh tak acuh padahal saya bermurah hati pada mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau memang kenyataannya seperti yang engkau ceritakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringmu selama keadaanmu seperti itu. Dan di samping kita berusaha untuk menyambung kembali tali silaturahim yang telah terputus atau diputus, kita juga hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hatinya untuk bertaubat dari perbuatannya memutuskan tali silaturahim dan segera menyambungnya kembali. Pendengar yang budiman, perbuatan memutus tali silaturahim ini tak lepas dari langkah setan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia untuk memutuskan hubungan antara sesama umat Islam. Dan banyak umat Islam yang terpedaya mengikuti langkah-langkah setan itu. Tidak sedikit dari kita sebagai kaum muslimin yang menghindar dan tidak menyapa saudaranya sesama muslim tanpa sebab yang dibenarkan syariat Islam. Misalnya hanya karena percekcokan masalah perhatian, harta, atau karena situasi buruk lainnya. Dan terkadang putusnya hubungan tersebut berlangsung terus hingga setahun. Bahkan ada yang sumpah untuk tidak mengajaknya bicara selama-lamanya atau bernazar untuk tidak mengajak ke rumahnya. Jika secara tidak sengaja berpapasan di jalan, segera membuang muka. Jika bertemu di suatu majelis, tidak menyalaminya. Dan inilah salah satu sebab terhalangnya masyarakat Islam. Oleh karena itu, hukum syariat tentang memutus tali silaturahim ini amat tegas dan ancamannya pun sangat keras. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari." Siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai jika kita sesama muslim saling bermusuhan, karena tidak halal bagi seorang muslim mengucilkan atau memboikot saudaranya, baik itu saudara hubungan darah, hubungan pernikahan, tetangga atau rekan kerja. Karena hal ini juga sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, sehingga bila bertemu saling memalingkan muka, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang mendahului memberi salam. Nah, pendengar, ucapan salam merupakan ucapan yang mampu membuat seseorang yang tadinya saling membenci akan saling mencintai, dan hanya ini juga sangat mudah diucapkan. Namun terkadang gengsi mengalahkan semuanya. Tak ada yang mau tersenyum apalagi meminta maaf terlebih dahulu. Namun jika hati kita ikhlas dan yang dicari hanya ridha Allah, maka semuanya akan terasa mudah dan ringan. Jika kita sudah berusaha untuk menyambung silaturahim dengan tulus, maka insya Allah malaikat akan mencatat setiap amalan baik kita. Demikianlah pendengar yang budiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahim antara sesama muslim dan membimbing kita kepada keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Amin. Wallahu a'lam.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: Sesungguhnya hak untuk menetapkan syariat dan peribadatan adalah milik Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang berhak diibadahi, dan hanya Dia pula yang berhak menetapkan tata cara ibadah. Posisi Rasul dalam perkara ini adalah sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah merugi, karena amalnya tertolak dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun, bahkan menanggung dosa. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar menghindari perkara-perkara bid'ah, yaitu setiap perkara yang baru dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd."
0: Barang siapa yang memasukkan suatu hal baru di agama kita yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan,
1: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd."
0: Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka amal bid'ahnya itu tertolak.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: Wahai Abu Bakar, siapakah yang akan memperbaiki umat manusia untuk itu, wahai Abu Bakar? Siapakah yang akan menggantikanmu? Jika nanti engkau bertemu Allah dan Rasul-Nya, engkau akan bisa berkata bahwa engkau telah menyerahkan urusan umatmu kepada orang yang terpercaya. Sesungguhnya, umat sedang membutuhkan seorang hakim yang kuat, tetapi tidak kasar, lembut, tapi tidak lemah. Siapakah dia? Allah telah memuji seorang hambanya yang soleh dalam kelayakannya untuk memimpin urusan suatu keluarga. Allah berfirman dengan lisan anak perempuan Su'aib.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."
0: Quran Surat Al-Qasas Surat 28 Ayat 26.

0: Lalu bagaimana dengan urusan umat? Abu Bakar harus bermusyawarah dengan para sahabat tentang perkara ini. Namun dia teringat bahwa dia telah mendengar tentang perkara ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang engkau utamakan setelahmu?" Beliau menjawab, "Jika kamu mempercayakan kepada Abu Bakar, dia adalah orang yang terpercaya dan zuhud terhadap dunia dan menginginkan akhirat. Jika kalian mempercayakan kepada Umar, kalian akan mendapatkannya seorang yang kuat dan terpercaya. Dia tidak takut kepada orang-orang yang mencela. Jika kalian mempercayakan kepada Ali, aku melihat kalian akan melakukannya. Kalian akan mendapatkannya sebagai seorang pemberi petunjuk dan akan menunjuki kalian pada jalan yang lurus." Engkau benar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun engkau harus bermusyawarah dengan para sahabat, wahai Abu Bakar. Abu Bakar sangat penat dengan kesedihan yang melanda umat dan masalah siapa yang akan menjadi penggantinya setelahnya, sehingga dia menjadi begitu lemah dan mulai terengah-engah. Sebagian sahabat datang kepadanya dan menyarankan, "Bagaimana jika engkau pergi ke tabib?" Abu Bakar menjawab, "Dia telah melihatku." Mereka berkata, "Lalu apa yang dia katakan kepadamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku boleh berbuat apa saja yang aku kehendaki." Orang-orang pun paham bahwa Abu Bakar tidak akan sembuh dan hanya dialah yang mampu menyembuhkan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas kini memiliki mesin insinerator, mesin pemusnah sampah yang akan berpotensi di tempat pemrosesan akhir atau TPA, Desa Surodingin, Kecamatan Lubuk Barumun. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Wakil Bupati Ahmad Paujan Nasution meninjau langsung mesin insinerator di Desa Surodingin. Mesin pemusnah sampah ini dibeli dengan pagu anggaran dari APBN 2 miliar rupiah dari Bandung. Mesin pemusnah sampah ini dibeli Pemkab Padang Lawas ini bisa mengurai sampah 600 kg sampai dengan 1000 kg per jam tanpa listrik dan bahan bakar. Metode ini bertujuan memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan yang melakukan penutupan sampah menggunakan tanah secara berkala, guna meminimalisir bau, gas metana, dan perkembangbiakan serangga. Kontrol at landfill ini, sampah yang dibuang ke TPA tidak dibiarkan terbuka, melainkan diratakan, dipadatkan, lalu ditutup dengan lapisan tanah. Sistem ini direncanakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang timbul oleh open dumping, seperti pencemaran udara, pencemaran air, serta estetika. Kontrol at landfill merupakan tahap perantaraan menuju sanitary landfill yang lebih modern dan ramah lingkungan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
5: Hey, Sidimpuan.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, Sidimpuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fisabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza."
6: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fisabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
4: Pak RT, ada apa ya, Pak?
5: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
4: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
6: Hey, Sidimpuan.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itu pula kiranya yang terjadi pada tokoh yang satu ini. Siapakah dia?
2: Kalau ada anak laki-laki, siapa tahu dia bisa meneruskan papi. Lukisannya papi tidak mati, ada yang meneruskan jadi pelukis.
1: Kata-kata itu justru menjadi dorongan bagi putri pelukis besar dunia, Avandi, yaitu Kartika Avandi.
2: Dalam hati ibu, saya tidak akan mengecewakan perempuan itu juga bisa berbuat sesuatu.
1: Insan edukasi, itulah tokoh kita dalam program Kisah Tokoh kali ini, Ibu Kartika Avandi. Beliau lahir di Jakarta tanggal 17 November 1934. Putri pasangan pelukis besar kebanggaan Indonesia, Avandi, dengan Ibu Mariati. Karena tempat tinggal orang tua yang sering berpindah-pindah, pendidikan formal Ibu Kartika pun sempat tersendat. Lulus dari Taman Dewasa Jakarta, dilanjutkan di Sekolah Seni di Tagore University, Shantiniketan, India. Karena pada waktu itu, keluarga Pak Avandi pindah ke India. Dan justru disitulah Ibu Kartika bertemu dengan Sabto Hudoyo. Waktu itu, justru Pak Sabto Hudoyo sudah lebih dulu tinggal di India dan sedang menabung untuk kuliah di luar negeri.
2: Waktu mau ke India itu mampir dulu ke Singapura. Biasanya kalau kita ke luar negeri kan mesti lapor ke kedutaan. Dilaporkan kedutaan, masuk di koran bahwa keluarga Avandi dalam perjalanan ke India. Dia mencari kita di hotel, lalu diajak makan. 3 hari kemudian bapak dia bilang sama Pak Avandi, itu boleh nggak Kartika buat saya gitu? Dia tanyakan saja sama anaknya.
1: Itulah kenangan indah Ibu Kartika bertemu dengan Bapak Sabto Hudoyo. Mereka pun menjalin cinta. Dan pada tahun 1952, ketika Ibu Kartika berusia 17 tahun dan Pak Sabto Hudoyo 24 tahun, mereka menikah. Dalam pernikahan itu dikaruniai 8 orang anak.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta bersama Ibu Kartika Avandi, pelukis kebanggaan Indonesia yang pada tahun 2004 mendapat gelar Doktor Honorari Causa dari Northern California Global University dalam bidang seni dan budaya. Lalu, kapan Ibu Kartika mulai melukis?
1: Saya sama papi itu memang sengaja dibawa kemana-mana.

0: di kehidupan sehari-hari adalah salah satu modal melukis. Dan bimbingan Pak Afandi pada Ibu Kartika tidak hanya berhenti sampai di situ.
1: Coba sekarang kamu pergi keluar, keluar negeri ya. Ini uang untuk ongkos. Nanti barangkali sebulan apa dua bulan kalau kamu udah cukup merasa, kamu balik lagi. Walaupun ibu itu tidak pendidikannya tinggi, tapi oleh bapak itu diberi pendidikan untuk menjadi seorang survival. Maka bapak akan bilang bahwa kamu akan belajar dari kehidupan. Terus di luar negeri ibu melihat melihat pameran pelukis dari Cina dan Jepang yang tradisional. Itu kan latar selalu dari kertas kebanyakan, yang klasik, dengan sapuan hanya kuas dengan satu garis satu hitam, entah itu laut apa itu gunung, tapi begitu mencekam dan berbobot. Di situ ibu lalu berpikir, kenapa saya tidak melakukan yang sama tanpa warna tapi ekspresi ada. Dan saya ingin teknik Afandi. Teknik Afandi itu lain ya, karena papa itu menggambar tidak pakai kuas, jadi pakai tangan dan dipelotot. Itu teknik Afandi gitu. Jadi ternyata dengan tanpa warna pun saya bisa membentuk, mengekspresikan wajah-wajah ataupun pemandangan.
0: Insan edukasi, seturut perjalanan waktu, hasil lukisan Ibu Kartika itu pun kemudian cukup banyak, hingga kemudian dipamerkan. Untuk pertama kali pameran diadakan di sebuah department store di London. Ibu Kartika masih merasa takut, cemas, dan khawatir karena merasa masih dalam tahap belajar. Insan edukasi, meski antara Pak Afandi dengan Ibu Kartika sama-sama suka melukis kehidupan sehari-hari, tetapi ternyata ada perbedaan topik karena Ibu Kartika lebih menonjolkan objek perempuan, termasuk pengalaman pribadi Ibu Kartika sebagai perempuan selama mengarungi mahligai rumah tangga dengan Pak Sabtahudoyo. Lalu, bagaimana Pak Afandi menilai karya-karya Ibu Kartika itu?
1: Kamu sekarang sudah bisa menemukan jalan hidup kamu sendiri. Kamu bisa saya lepas. Karena dia bilang, saya sebagai laki-laki tidak pernah bisa merasakan bagaimana melahirkan itu, karena saya laki-laki. Tapi kelebihan kamu, karena kamu perempuan, tahu rasanya melahirkan itu sakit. Jadi bapak itu ya sebagai bapak, pendidik, ya sahabat.
0: Maka lahirlah berturut-turut lukisan-lukisan Ibu Kartika dengan objek perempuan. Tahun 1957, lukisan potret diri Ibu Kartika. Tahun 1963, lukisan dua putri Ibu Kartika, Cila dan Lulu. Tahun 1966, lukisan potret diri Ibu Kartika dan lukisan putrinya, Helvi. 1975, potret diri Ibu Kartika. 1978, nenek buta. 1981, dilahirkan kembali. Serta 1995, bertajuk Kepalaku Pecah. Dan tahun 1996, setengah mati yang obyeknya perempuan termasuk Ibu Kartika sendiri. Dan karena kepeduliannya pada kaum perempuan itu pula, jauh sebelum Ibu Kartika melanglang buana ke berbagai negara, Ibu Kartika pernah mendirikan persatuan melukis-pelukis perempuan. Pada tahun 1957, mengadakan pameran pelukis perempuan pertama kali, bertempat di Gedung Perkapalan Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Sampai sekarang, sudah tak terhitung lagi Ibu Kartika memamerkan lukisannya baik di Indonesia maupun di mancanegara. Meski hari-hari Ibu Kartika tak pernah lepas dari melukis dan melukis, namun Ibu Kartika tetap menyisihkan waktunya untuk menekuni hobi. Ibu Kartika senang

masyarakat terpencil, memasak dan makan, berkebun, dekorasi dalam dan luar ruang, membaca autobiografi orang-orang terkemuka, nonton film, mengoleksi benda antik, dan mendengarkan musik klasik.

0: insan edukasi. Dari profesinya sebagai pelukis, Ibu Kartika banyak memperoleh penghargaan dari dalam dan luar negeri. Dan pada tahun 2004, Ibu Kartika memperoleh penghargaan anugerah seni dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses kreatif Ibu Kartika dalam melukis ternyata juga banyak dipengaruhi kehidupan pribadinya.
1: Karena perkawinan ibu dua kali itu gagal, itu ibu banyak potek diri dengan kekecewaan, dengan segala macam akibat daripada pernikahan itu ada. Ya, itu yang ibu lukis. Contohnya, kepalaku pecah. Kan kadang-kadang kita kalau sedang kumur ya, wah piye mas, aku kok rasanya kepalaku pecah. Kan ada tuh kata-kata itu. Itu diwujudkan sebagai sebuah lukisan nama ibu. Jadi ibu tidak mungkin dong membelah kepala ya. Ibu beli kepala sapi utuh mbak. Kepala sapi itu sama cucu lalu dipotong supaya kelihatan otaknya. Jadi ibu juga bikin study itu, bikin satu, terus ibu bikin potret diri, kepalaku pecah. Nah, sebagai bahan untuk study itu nyeket dulu. Ini sekat udah jadi, lalu baru mulai melukis.
0: Melukis di luar ruang, di mana objek itu berada, selalu dilakukan oleh Ibu Kartika. Menurutnya, melukis di luar ruang lebih memberi semangat karena ada interaksi dan komunikasi antara pelukis dengan objek. Banyak sudah tempat-tempat di dalam maupun di luar negeri dikunjungi Ibu Kartika. Sampai suatu ketika, di suatu tempat, di kala Ibu Kartika tengah melukis, Ibu Kartika ditangkap dan ditahan. Bagaimana ceritanya?

0: Insan Edukasi, pada tahun 1974, Ibu Kartika pergi melukis ke daerah Rantai Pau, Kalimantan.
1: Di Rantai Pau, Ibu ya juga menggambar pasar. Tapi pasar itu berdekatan dengan lapangan tembak militer. Terus untuk menggambar pasarnya kan harus latar belakang dulu. Lapangannya militer itu, Ibu pun nggak tahu kalau itu lapangan militer. Yang ada kerbau kok di situ, kerbaunya tak gambar. Sama polisi ditegur. Kenapa Ibu gambar itu? Lah, saya gambar, mau gambar pasar kok, Pak. Pokoknya nggak boleh. Terus dikawal berapa orang, 3 hari aku masuk penjara. Karena saya tidak mau bilang siapa anaknya siapa dan tidak mau melibatkan saya anaknya Afandi. 3 hari itu di penjara itu tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Sudah gitu Ibu dari Rantai Pau terus dibawa ke Samarinda. Sampai sana Ibu bilang saya mau ketemu sama kepala reskrimnya, resarsenya. Sampai di rumahnya dia tengah malam, terus aku langsung dipeluk. Ada apa Bu Kartika? Saya kaget. Loh, kok tahu Pak Bu Kartika? Dia kuliah di UGM, sarjana hukum. Ada apa ini ibu kita kok malam-malam dibawa ke sini? Ya tak Pak, aku 3 hari tuh masukin penjara, gak kasih makan. Kayak gitu. Tapi enggak ibu, enggak sedih Mbak, senang aku. Ya itu kehidupan yang tidak bisa dilupakan.
0: Insan Edukasi, pendidikan dalam keluarga, terutama dari Pak Afandi, diperdalam dengan belajar formal dan non-formal tentang seni melukis, membuat Ibu Kartika menjadi sosok pelukis perempuan Indonesia yang produktif, kreatif, dan berdedikasi. Dari sekian banyak karya lukisannya, potret diri, baik itu potret diri Pak Afandi maupun Ibu Kartika sendiri, ternyata cukup banyak. Momen saat Pak Afandi sakit di tahun 1990 pun ditorehkan Ibu Kartika di atas kanvas dengan diberi judul My Father Was Sick. Dan sekarang, dalam usia 74 tahun, Ibu Kartika masih memiliki sebuah obsesi.
1: Sebelum saya tutup mata, saya bisa mewujudkan cita-cita mempunyai sebuah museum khusus karya-karya perempuan. Kenapa kok perempuan yang diperhatikan? Kenapa tidak museum umum aja? Karena pikiran ibu gini, di Jawa Tengah ini sudah ada museum Afandi, Dula, Rusli, Widayat, Cuman Gunarsa, semua laki-laki. Boleh ditanyakan sama mereka, dihitung berapa karya perempuan di dalam museum mereka. Tidak perlu dikatakan museum, bilanglah sanggar kayak apa. Tapi perempuan itu eksis, terkumpul karyanya, bisa dilihat jadi satu. Jogja ini kota budaya. Orang asing kalau 3 hari di sini, mau ke tempat seniman-seniman ke rumahnya, belum tentu senimannya itu juga ada di tempat. Tapi kalau saya bisa mempunyai satu wadah untuk mereka, itu dengan mudah bisa dijangkau. Itu obsesi. Semua saya harapkan dalam usia 75, museum itu sudah bisa kita lihat.
0: Insan Edukasi, Ibu Kartika cukup berbangga karena Ibu Mariati Afandi, ibunya yang buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca karena pengaruh lingkungan seni dalam keluarga dan kesempatan yang diberikan juga bisa membuahkan karya seni. Karya seni murni itu berupa sulaman dengan ciri khas menggunakan benang besar sehingga bila dilihat dari jauh akan kelihatan seperti lukisan. Dan kepada Insan Edukasi, terutama para pelukis muda, Ibu Kartika Afandi memberikan nasihat.
1: Kepada Insan Edukasi, jangan hanya bertampang kayak seniman, ngelomprot, rambut panjang, merokok. Yang penting karyanya, bukan penampilannya. Maaf, Ibu sebagai seorang pelukis tidak selalu mengingat kalau melukis itu harus laku. Melukis itu karena saya suka lukis, suka melukis. Saya berusaha untuk menjadi orang baik. Satu itu, jangan menyusahkan lain orang, jangan menyakiti lain orang. Kalau bisa ya kita memberikan daripada meminta.

0: Insan Edukasi, dewasa ini alat lukis tersedia banyak di pasaran. Cat, kanvas, dan seluruh peralatan melukis. Tinggal bagaimana kita menggali potensi untuk bisa dikembangkan sebagaimana yang dilakukan Ibu Kartika Avandi. Belajar melukis dari lingkungan keluarga diperdalam dengan pendidikan formal dan non-formal dan diperkaya dengan menambah wawasan baik dari dalam maupun luar negeri. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: Halo Mawar, apa kabar?
1: Hai, Tak. Aku baik. Kamu?
2: Aku juga. Ah ya, kita bakal ngadain acara reuni bulan depan.
0: Kamu datang ya?
1: Reuni?
2: Iya, angkatan kita aja.
1: Oh. Oke, Tak. Makasih ya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Perbaikan ruas jalan Hutaim Baru dan Sipiongwat di Kabupaten Padang Lawas Utara yang dikerjakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menunjukkan hasil nyata. Meski progres pekerjaan baru mencapai sekitar 20%, masyarakat sudah merasakan dampak positifnya terhadap aktivitas ekonomi, akses pelayanan hingga mobilitas sehari-hari. Ruas jalan sepanjang 11,8 km tersebut sebelumnya dikenal sebagai salah satu jalur dengan tingkat kerusakan cukup parah. Kini sejumlah titik yang mengalami kerusakan berat telah ditangani melalui penimbunan, pemerataan badan jalan, serta pengaspalan di beberapa segmen. Perbaikan itu langsung berdampak pada roda perekonomian masyarakat di sepanjang jalur Hutaim Baru dan Sipiongot. Perubahan serupa dirasakan masyarakat di kawasan Sipiongot. Selain pengaspalan jalan, Pemprov Sumut juga membangun gorong-gorong berukuran besar di sekitar pasar Sipiongot guna mendukung kelancaran drainase dan akses masyarakat. Selain ruas Hutaim Baru dan Sipiongot, Pemprov Sumut juga tengah mengerjakan perbaikan ruas Sipiongot dan batas Tapanuli Selatan atau Tolang sepanjang 12 km serta ruas Sipiongot dan batas Labuhan Batu sepanjang 16 km. Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di kawasan Tapaksel dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pedalaman Paluta. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 Rau FM, your lifestyle.

Hai rekan Rao, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea Selatan yang lagi tren. Waduh, Korea Selatan masih jadi pusat inovasi kecantikan global, dan kali ini mereka kembali mencuri perhatian lewat tren baru, yaitu Ultracol atau suntikan kolagen yang disebut-sebut sebagai game changer dalam dunia perawatan kulit. Setelah populer dengan skin booster hingga DNA salmon, dunia K-beauty ini memperkenalkan suntikan perangsang kolagen yang sedang jadi bahan pembicaraan di kalangan beauty enthusiast. Dijelaskan oleh dokter spesialis kulit Diki Prawiranata, Ultracol adalah biostimulator yang bekerja untuk merangsang pembentukan kolagen secara alami di kulit. Ultracol dikembangkan oleh perusahaan asal Korea, UltraV, dan dikenal sebagai mikrosfer, yaitu partikel kecil berukuran mikrometer, PDO atau polydioxan 1, pertama di dunia dalam bentuk injeksi. Menurut Dr. Diki, PDO bukanlah hal baru dan sudah dipakai sejak tahun 1980-an untuk benang jahit operasi dan juga bahan implan yang ditanam dalam tubuh. Ada berbagai jenis biostimulator di pasaran, tetapi kelebihan dari Ultracol ini adalah menggunakan PDO yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi. Menurut Dr. Diki, Ultracol bisa digunakan oleh mereka yang berusia di atas 30 tahun dan ingin wajah kencang natural tanpa terlihat efek atau diisi. Selain itu, suntikan ini juga efektif untuk mengatasi bekas jerawat. Nah, rekan Rao, itu dia ya informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea yang lagi tren.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah? Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu? Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Rao di malam hari ini. Di sini Lia akan memberikan informasi seputar kata siapa wanita tidak perlu berinvestasi. Rekan Rao, di zaman modern ini urusan keuangan tak mengenal usia dan gender lagi. Semuanya perlu memikirkan yang terbaik untuk kehidupannya. Saat ini banyak para wanita yang sudah paham dengan financial planning, tapi mereka masih buta terhadap investasi yang sebenarnya ini cukup penting. Bagi para wanita mungkin sekedar mengetahui cara mengelola keuangan itu sudah cukup, namun sebenarnya berinvestasi juga bagian dari mengelola keuangan dan cukup penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan berinvestasi, kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan. Mega Agnesti menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi. Tabungan adalah simpanan yang fokusnya adalah menyimpan uang di tempat yang aman yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal, dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis. Karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finansial itu sangat penting bagi seorang wanita.
1: Hey, si Dimpuan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas kini memiliki mesin insinerator, mesin pemusnah sampah yang akan berpotensi di tempat pemrosesan akhir atau TPA, Desa Surodingin, Kecamatan Lubuk Barumun. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Wakil Bupati Ahmad Paujan Nasution meninjau langsung mesin insinerator di Desa Surodingin. Mesin pemusnah sampah ini dibeli dengan pagu anggaran dari APBN 2 miliar rupiah dari Bandung. Mesin pemusnah sampah ini dibeli Pemkab Padang Lawas ini bisa mengurai sampah 600 kg sampai dengan 1000 kg per jam tanpa listrik dan bahan bakar. Metode ini bertujuan memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan yang melakukan penutupan sampah menggunakan tanah secara berkala, guna meminimalisir bau, gas metana, dan perkembangbiakan serangga. Kontrol landfill ini sampah yang dibuang ke TPA tidak dibiarkan terbuka, melainkan diratakan, dipadatkan, lalu ditutup dengan lapisan tanah. Sistem ini direncanakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang timbul oleh open dumping seperti pencemaran udara, pencemaran air, serta estetika. Kontrol landfill merupakan tahap perantaraan menuju sanitary landfill yang lebih modern dan ramah lingkungan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisa daily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Rekan Rao, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang 7. Mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berkhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

Fakta atau mitos, maca diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa maca dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek maca pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak maca ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, maca justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi maca tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, maca kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam maca dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Maca juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, maca juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir maca per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak maca justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Maca juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanine yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada maca latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum maca saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya, tapi tidak boleh dijadikan sebagai obat

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: مَخْرَجًا.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: أَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: shukran.
1: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
0: Zaqat wa bala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra.
1: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Jadi bukan salah teman kita yang diam-diam ternyata caper. Bukan salah dia yang ternyata nge-PHP-in kita, nge-harkosin kita. Apa itu harkos? Harapan kosong. Bukan salah dia, bukan salah teman kita. Memang takdirnya mereka berdua. Kita aja yang kegeeran. Terus takdir kita siapa Ustaz? Ada, udah disiapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan semesta, dan ditulis ulang untuk kedua kalinya 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Itulah kenapa ada selamatan 40 hari, 4 bulan dan seterusnya, untuk mendoakan supaya takdir itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi udah ditulis sebelum kita lahir, udah ditulis sebelum semesta diciptakan, dan kita punya jodoh kita, dan itu yang terbaik dari Allah. La tayasu, la tahzan. Jangan berputus asa, jangan khawatir. Udah ada jodohnya masing-masing, udah ada jatah rezekinya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kita berdagang nih ceritanya, dalam mencari rezeki, orang yang percaya kepada takdir gak akan curang. Orang yang percaya kepada takdir enggak akan menzalimi hak orang lain, enggak akan mengambil yang bukan haknya. Orang yang percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, enggak akan khawatir kalau di jalan itu ada 1000 pedagang yang sama. Kenapa? Sebutir beras pun enggak akan ketukar. Lalu kenapa kita dengki sama teman kita yang mungkin tiba-tiba hari ini rame, besoknya giliran yang lain? Bukankah semuanya watilkal ayyam nudawiluha bainan nas? Bukankah setiap hari itu Allah mempergilirkan di antara manusia? Maka kenapa hasad? Kenapa dengki? Kenapa jadi menggosipi teman kita yang punya kelebihan rezeki dibandingkan kita? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Sebutir padi pun gak akan ketukar. Terus kenapa harus mencari yang haram? Kenapa harus menghalangi hak orang lain? Kenapa harus menjelek-jelekkan dagangan orang lain? Kenapa harus dengki dan menghina orang lain? Apakah dengan begitu kita merasa bahwa kita akan mendapatkan lebih dari dia? Enggak akan ketukar walaupun kita menghina dia. An-nas, kata Nabi, "Law ijtama'u 'ala ay yadurruk, lan yadurruka illa bima kataballahu 'alaik. Walau ijtama'u 'ala ay yanfa'uk, lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak." Manusia, kalau mereka berkumpul pengen nyusahin kamu, pengen menyulitkan kamu, pengen mencelakai kamu, lan yadurruk, mereka enggak akan bisa mencelakai kamu, merugikan kamu walaupun sedikit, illa bima kataballahu alaik, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuliskan atasmu. Jadi kalau ada orang yang semuanya ngejelek-jelekin kita, terus kita kayak jadi insecure, ada enggak ya laki-laki yang mau sama saya? Setiap yang datang belum masuk ke gerbang rumah udah jelek-jelekin sama tetangga. Awas di situ ada anjing galak. Awas mertuanya atau ibunya, ayahnya itu orangnya galak banget. Orang tuanya itu arogan, orang tuanya itu pemarah, temperamen. Awas perempuan itu orangnya enggak bisa dipercaya. Semua manusia menjelek-jelekan kita, lan yadurruk, enggak usah khawatir. Itu tidak akan membuat kita jelek di mata Allah atau di mata orang yang akan menjadi jodoh kita, kecuali dia memang bukan jodoh kita. Enggak ada yang bisa merubah, teman-teman. Sehingga ayat ini, hadis-hadis tadi ngajarin orang beriman itu, harusnya orang beriman itu punya yang namanya aman, iman aman hasilnya. Karena dia beriman, dia ngerasa aman. Gak merasa terusik, gak merasa khawatir, gak merasa galau. Tidak menjadi orang yang larut dalam humum atau hammun, tidak juga dalam hazanun, tidak sedih dan tidak khawatir. Kenapa? Karena dia beriman kepada ketetapan Allah. Itulah yang diajarkan surat Hud ayat ke-6. Mustaqarraha wa mustaudaaha, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat rezekinya. Kadang-kadang jaraknya jauh. Saya pernah ya dari Bandung ke Cirebon. Satu hari Minggu, udah lama banget saya enggak jalan sama anak-anak. Pas hari itu saya bilang ke anak-anak, "Yuk kita jalan-jalan yuk." Kemana? Mereka manggil saya Baba. Karena saya dulu kuliah di Mesir, menikah di Mesir, orang Mesir kan suka manggil ayahnya Baba ya. Jadi keikutan lah. "Baba, kita mau kemana?" kata anak-anak. "Kalian mau kemana?"
Ya udah deh, kita ke tempat itu aja yuk, Jam Matahari. Ada di salah satu pinggiran kota Bandung, Jam Matahari. Jadi jamnya itu kalau matahari condong ke satu sisi, dia akan menunjuk ke satu angka. Jam 1 siang, jam 2 siang, kayak gitu. Ya udah yuk, naik aja mobil ke arah Jam Matahari. Pas mau keluar dari tol, anak-anak bilang, aduh udah pernah ya, jadi gak terlalu seru. Gimana kalau kita ke Ancol aja? Arah ke barat. Akhirnya, jadi benar nih ke Ancol? Ya, lanjutin, gak jadi keluar tol. Baru jalan sebelum sampai Cikampek, mereka bilang, tapi Ancol gitu-gitu aja ya. Gimana kalau kita cari pantai di daerah Indramayu sana? Kayaknya lebih virgin deh, gak terlalu rame. Akhirnya balik ke kanan, menyusuri Indramayu. Nyari pantai, berhenti, gak ada yang bagus, berhenti, gak ada yang cocok. Akhirnya sampailah sore-sore kita di Cirebon, nyari empal gentong. Kebayang gak dari Bandung nyari empal gentong ke Cirebon, mutar dulu ke Cikampek, dan dulu belum ada Cipali. Jadi lewat Pantura sampai ke Cirebon. Di Cirebon kita gak sengaja mampir di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Di antara sekian banyak warung, pas mampir, orang yang punya warungnya curhat. Untungnya waktu itu saya belum main sosial media, jadi dia gak minta foto. Dia curhat, dan curhatnya untungnya gak direkam sehingga gak viral. Dia curhat bilang apa? Ustadz, Pak, waktu itu kan gak kenal ya. Pak, makasih ya udah mampir. Dari pagi gak ada yang datang ke warung kami. Akhirnya karena dia curhat, saya gak tega. Selain saya makan bareng keluarga, saya bungkusin yang banyak supaya dia seneng. Maka saya belanja lumayan banyak di situ. Kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai di Bandung lagi, udah menjelang tengah malam, hanya untuk makan empal gentong di Cirebon. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Begitulah cara Allah. Pernah juga saya di mall. Di mall itu saya kayak mau lagi keluar dari mall, mau pulang, tapi salah ngambil jalan keluar. Pas saya salah ngambil jalan keluar, harusnya pintu utara, saya malah ke pintu barat. Saya ngelewatin satu toko di pojok banget. Dia lagi jualan kayak kaos-kaos cowok gitu yang ada tulisan-tulisan tentang sahabat Nabi, kata-kata bijak. Pas saya lewat, ini bagus nih kaosnya. Akhirnya saya belanja di situ. Saya berpikir, tempat dia itu gak strategis, ada di pojok. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan konsumen? Allah mendatangkan konsumen ke tempat dia dengan cara salah milih jalan keluar dari mall. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Rezeki kayak gitu. Sering banget saya ngalamin. Saya pernah jalan ke daerah Bengkulu. Ada acara tabligh akbar di Bengkulu, tapi bukan di kota Bengkulunya, agak di pedalaman sekitar 5 jam lah dari kota Bengkulu. Terus pas saya pulang, panitia nanya, Ustaz mau makan di restoran mana? Saya bilang, jangan restoran boleh gak? Saya pengen makan makanan lokal di warung-warung kecil aja. Saya lebih suka makanan lokal daripada restoran yang udah mewah. Oh boleh Ustaz, nanti kita mampir aja di mana Ustaz berkenan. Jalan, tiba-tiba kita mampir di sebuah warung makan yang makanan Padang. Dan itu agak gede warung Padangnya. Pas mampir depan warung Padang, kita keluar dari mobil, saya ngeliat warungnya, kalau warung Padang ada di mana-mana ya, saya di Bandung juga udah pernah. Akhirnya saya belok sedikit ke sebelah warung Padang, ada warung kecil, makanan lokal. Saya masuk ke situ, ini kejadian setahun yang lalu. Pas saya masuk, mereka langsung pada gini. Saya langsung sebagai orang yang sering diajak foto, langsung punya feeling. Ah, kenal ini, kayaknya kenal ini. Dari mimiknya, dari gaya-gayanya nih kayaknya kenal. Pada gini-gini. Akhirnya saya duduk, saya topi saya giniin, gini aja. Terus pas saya ngomong, tuh kan, kata mereka, ketahuan gara-gara suara saya. Akhirnya kata mereka, usah nana nih ya. Lama-lama mereka bilang, Ustadz, salah satu yang kerja di situ, waitersnya, dia bilang gini, Ustadz, udah setahun saya istighfar, berdoa, supaya Allah mempertemukan saya dengan Ustadz. Setahun dia istighfar, dia ada di sebuah pelosok, jalur lintas provinsi, warungnya kecil, parkirannya sempit, justru warung yang besar itu di sebelahnya, parkirannya luas.
Dan waktu itu saya ditawarkan penitia untuk makan di sebuah restoran yang lain. Saya bilang saya pengen yang makanan lokal aja. Dan tak kenapa berhenti di situ, ketemu dengan dia. Dia bilang ini adalah cara Allah menjawab doa saya. Ustadz nyasar di warung saya. Akhirnya setelah selesai makan, pasti foto-foto, tapi makanan gak diskon. Artinya Allah memperjalankan saya. Subhanalladzi asra. Allah memperjalankan saya karena doa dia, bukan karena kesolehan saya. Dianya yang soleh, doanya yang mustajabah, istighfarnya yang tulus, sehingga Allah perjalankan saya. Padahal mustaqarrahnya ada di pelosok Bengkulu, sedangkan mustaudaahnya ada di Bandung. Bayangin, mustaqarraha di pelosok Bengkulu, mustaudaaha di Bandung. Tapi Allah pertemukan semuanya fi kitabim mubin. Dan kejadian itu sering saya alamin. Mungkin sempat viral juga di YouTube, seorang tukang gojek kan, yang istighfar selama setahun, pengen ketemu sama Ustaz Hanan katanya. Kalau ketemu di taklim rasanya dari jarak jauh, pengen berdua, tapi kayak gak mungkin. Siapa saya, kata dia, tapi gak berputus asa, istighfar aja. Suatu hari saya beres acara di masjid itu, saya telat dijemput sama keluarga. Akhirnya saya pesan gojek. Pas dia di depan masjid, dia ambil. Dia pun gak tahu itu saya. Pas saya datang, saya pakai, waktu itu lagi musim masker, saya pakai masker, pakai topi. Dia gak ngeh saya itu. Terus dia kasih helm. Di sepanjang jalan dia cerita, dia nanya, "Mas, sering ngaji di situ?" "Sering," saya bilang. "Iya, saya juga sering. Di situ ustadznya enak," katanya. "Saya ngerti kajiannya enggak terlalu berat." "Siapa?" saya tanya. "Ustadz Hanan Ataki." "Oh, iya, iya, iya. Mas suka ngaji ke beliau juga?" "Ya, sesekali." Lama ngobrol, lama-lama dia curiga. "Mas, bentar, kok suaranya beda ya?" Selalu kedeteknya lewat suara. Jadi gak bisa bohong kalau udah suara. "Kok suaranya beda ya?" Sebentar, pas berhenti di lampu merah, dia lihat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang, "Mas, ini Ustaz Hanan ya?" "Ya," saya bilang. Langsung dia, "Astaghfirullahaladzim." Heboh seperempatan itu. Orang-orang pada ngeliat semuanya, "Ustaz Hanan, Ustaz Hanan." "Pelan-pelan, Mas, pelan-pelan, gak usah teriak-teriak. Itu sepeda Nabi Adam." Akhirnya jalan sambil dia agak-agak oleng, dia shock gitu. "Ustaz, saya udah setahun istighfar pengen ketemu Ustaz." Sampai di rumah saya, dia minta foto, dia curhat. Itu hasil keajaiban istighfarnya dia. Mustaqarrah saya adalah di rumah saya, mustaqarrahnya dia adalah di atas motor, mustaudaahnya dia adalah di rumah saya. Tapi bisa ketemu. Allah punya cara. Fi kitabim mubin. Maka falimal ya's. Kenapa harus berputus asa? Apa yang bikin kita sering berputus asa, galau, khawatir, bingung? Dan ekspresi berputus asanya adalah mencari jalan-jalan yang tidak halal dalam bab jodoh dengan pacaran misalnya. Kenapa pacaran? Karena takut diambil orang, Ustaz. Bukankah mustaqarraha wa mustaudaha sudah ada fi kitabim mubin? Kenapa gak berani putus? Takut dia nanti jadian sama yang lain. Ustadz, dia tuh favorit banget. Dia tuh adalah seorang atlet voli di kampung saya. Semua cewek-cewek sekampung suka sama dia. Bukankah mustaqarraha wa mustaudaaha fi kitabim mubin? Baca ulang-ulang ayat ini. Renungkan maknanya. Supaya muncul belief, iman dalam hati kita. Hasil dari iman itu aman. Hasil dari iman aman. Itu asal kata yang sama, iman dengan aman. Jadi kalau kita gak aman, kalau kita gak stabil, kalau kita gak tenang, pasti ada masalah dengan iman kita. Kalau mau mengukur, Ustaz, apakah saya termasuk orang yang baik imannya, coba rasakan, aman gak hati kita dari hal-hal yang gak pasti dalam hidup. Kalau hati kita belum merasa aman, masih khawatir, masih galau, masih bimbang, berarti iman kita perlu diasah terus. Sampai dia tuma'ninah, sampai dia tenang, sakinah, sampai dia enggak muzabzabina baina dzalik, tidak zilzal, tidak zulzilu, tidak zannu billahi dzunun, tidak berprasangka yang aneh-aneh. Muncullah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah orang yang beriman. Makanya tadi saya katakan, orang kalau misalnya
enggak beriman kepada mustaqarraha wa mustaudaaha, enggak beriman kepada kitabim mubin, enggak beriman kepada al-qada'i wal qadar, hasilnya apa? Hasilnya putus asa. Putus asa itu ekspresinya kalau dalam masalah hubungan, pacaran. Kenapa pacaran? Karena dia berputus asa, berharap kepada Allah, akhirnya dia ikhtiarkan sendiri. Akhirnya dia jaga sendiri. Akhirnya dia pegang sendiri hati orang itu. Padahal tidak ada yang mampu memegang hati siapapun, bahkan hati dirinya, semuanya ada di antara jemari Allah. Allah yang menggenggam, yang membolak-balikan hati manusia. Sehingga bahkan kita aja seringkali gak bisa mengontrol hati kita untuk suka dan tidak suka dengan siapa. Saya ini adalah hasil takdir. Aslinya saya bukan tipe istri saya banget. Istri saya bilang ada 5 tipe laki-laki yang saya amit-amit gak mau sama dia. Kelima-limanya ada di saya. Pertama, karena istri saya orang Jawa, dia takut kalau punya suami orang Sumatera. Beda frekuensi, beda karakter, beda gaya. Ya Allah, jangan orang Sumatera. Saya Sumatera Aceh pula. Yang ngomongnya itu mungkin karena sekarang alhamdulillah saya udah lama di Jawa Barat, di Sunda. Jadi orang pikir saya orang Bandung, aslinya Aceh. Muka gak mungkin dibohongin ya. Gak ada kan muka orang Sunda kayak gini ya. Mata dekop. Jadi dia bilang, ya Allah kalau bisa jangan orang

orang Sumatera, saya orang Sumatera. Ya Allah, kalau bisa dia jangan terlalu warnanya itu agak terang dikit lah. Jangan terlalu dof lah, saya dof. Masya Allah. Yang ketiga, ya Allah kalau bisa jangan yang lebih muda dari saya, biar dia lebih dewasa, lebih matang. Saya lebih muda, walaupun gak jauh-jauh banget. Ya Allah kalau bisa dia jangan ustadz, dia takut. Kalau ustadz pokoknya adalah alasannya. Saya ustadz. Semua kriteria yang dia gak inginkan dari seorang calon suami, lima-limanya ada di saya. Sehingga pas ketemu saya dia doa, ya Allah jangan yang itu ya Allah. Saya ketemu dia, saya doa, ya Allah yang itu aja ya Allah. Akhirnya jadi. Kenapa? Ustadz, doanya lebih mustajabah. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya mustaqarraha wa mustaudaaha. Yang satu di Aceh ujung Sumatera, yang satu di Tuban ujungnya Jawa Timur. Enggak ujung sih, pokoknya Jawa Timur lah, karena ujungnya kan Banyuwangi ya. Yang satu di ujung Sumatera, yang satu di ujung Jawa. Mustaqarraha wa mustaudaaha, ketemunya di Mesir. Kok bisa ketemu di Mesir? Ya gimana Allah, saya lagi ngantri beli kebab, dia juga ngantri. Pas dapat kebab punya dia, saya ambil. Namanya juga cowok ya. Nih saya kasih rahasia cowok, hati-hati ya. Cowok itu jago acting. Saya ngambil punya dia, kata dia, "Mas, itu punya saya." "Enggak, ini punya saya." "Enggak, itu punya saya." "Enggak, punya saya. Kan kamu dengan saya sama." Lagi ngantri beli kebab, akhirnya kenalan, akhirnya jadi lanjut. Saya telepon orang tuanya di Tuban. "Pak, saya pengen ngelamar anak bapak." "Oh, saya terserah anaknya." "Kalau anaknya sih setuju pak, udah oke." Padahal dia juga belum jawab. Alhamdulillah akhirnya selesai. Dipermudah oleh Allah menikahnya pas lagi haji di Mekah. Sebulan persis setelah kejadian musibah tsunami di Aceh, ibu saya meninggal dalam tsunami, keluarga saya banyak yang meninggal dalam tsunami, dan Allah sebulan kemudian mengganti keluarga baru untuk saya dari Jawa. Menikahnya di Masjidil Haram, beres semua rangkaian haji, karena gak boleh menikah lagi ihram. Udah beres haji semuanya, menikah, istri masih di Mesir, saya di Mekah, ketemu calon mertua saya di sana. Setelah akad baru saya telepon dia, yang kita udah halal. Itu namanya menikah LDR-an, menikah online. Jadi artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, moral of the story, mustaqarraha wa mustaudaaha fi kitabim mubin. Allah yang sudah mengatur semuanya. Fala tayasu, enggak usah khawatir. La tahzanu, enggak usah khawatir, enggak usah bingung. Serahin aja sama Allah dengan ikhtiar terbaik kita. Kalau gitu kita enggak perlu ikhtiar Ustaz. Perlu. Kenapa? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Tabrani. Kata dia gini, "Ya Rasulullah, apakah semua perbuatan kita sudah dicatat dalam takdir?" Kata Nabi, "Ya." "Kalau gitu kenapa kita beramal ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Beramallah kalian, karena segala sesuatu itu dimudahkan kepada apa yang dia lakukan." Jadi ikhtiar bagian dari cara kita untuk meminta kemurahan Allah, mempermudah yang baik-baik bagi kita. Tapi semuanya diatur oleh Allah, tapi kita wajib berikhtiar. Maka jangan berkecil hati kalau kita ikhtiarnya ke barat jadinya ke timur. Memang mustaudaahnya di timur. Nyari rezekinya ke barat jadinya di timur. Nyari jodohnya ke barat jadinya di timur. Gak apa-apa, yang penting ikhtiar. Gak apa-apa kita salah arah, tetapi Allah akan menghargai setiap langkah kita. Gak apa-apa kita salah arah, kita berikhtiarnya ke kanan, ternyata rezeki kita ada di sebelah kiri. Kita ikhtiarnya ke belakang, ternyata rezeki kita di depan. Gak masalah kalau kita salah arah dalam melangkah. Yang pasti Allah menghargai setiap langkah-langkah kita fisabilillah. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Maka kalau kita hubungkan dengan judul, mengejar yang dirindukan, rezeki, keturunan, kebahagiaan, jodoh, nasib, cobalah kejar dengan mindset al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir. Karena kalau kita mengejar dengan konsep tidak beriman kepada takdir, kita akan capek sendiri.
apa maunya Allah, kenapa begini, Allah gak ridho kepada saya, Allah gak rela ngelihat saya jadi orang benar, bla bla bla bla bla bla, akhirnya putus asa menjadi orang benar. Ada yang sudah berhijab, setelah berhijab dia mendapatkan beberapa ujian hidup, akhirnya dia balik lagi buka hijabnya. Kenapa? Berputus asa kepada rahmat Allah. Kenapa berputus asa? Gak percaya dengan takdir tentang rezeki dan karir. Saya kasih contoh. Tahun 2015, waktu itu saya masih punya usaha kecil-kecilan, kayak jual pulsa, bikin penerbitan buku kecil-kecilan di rumah. Waktu itu usaha saya lagi drop, sehingga penghasilan saya paling sebulan 2 juta, 3 juta, dan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Udah lama saya gak megang uang lebih dari 2 juta atau 3 juta. Tiba-tiba satu hari ada sebuah proyek, saya dapat untung 15 juta cash. Begitu saya dapat uang untung halal 15 juta, saya bahagia banget. Alhamdulillah bisa megang uang 15 juta, mau ditabung, mungkin bisa dipakai untuk beli ini dan itu. Baru seminggu saya megang uang 15 juta, tiba-tiba saya sakit, kena DBD, harus dirawat di rumah sakit. Karena saya ngerasa punya uang cash, akhirnya saya di rumah sakit pengen dirawatnya tuh yang nyaman. Saya pilih kamar yang sendiri, gak join sama pasien lain. Biar istri saya bisa nungguin saya dengan nyaman. Biar dia gak akan sakit setelah ngejagain saya. Ada sofa bed buat dia istirahat. Ada kulkas buat nyimpanin makanan buat dia. Yang nyaman lah, walaupun sedang sakit. Supaya istri saya bisa ngerawat saya dengan baik. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, saya dibolehkan pulang, udah sembuh. Bayarlah tebusan biaya rumah sakit persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngelamun aja. Masya Allah, Allah baik banget. Kenapa saya bilang Allah baik banget? Allah tahu seminggu lagi saya mau butuh uang 15 juta untuk berobat di rumah sakit. Karena sakit saya DBD itu udah ditulis di dalam takdir 50 ribu tahun yang lalu. Allah tahu itu. Maka untuk memudahkan saya, Allah kasih saya bekal 15 juta dengan satu proyek untuk berobat. Betapa baiknya Allah. Ini orang yang beriman kepada takdir. Kalau orang gak beriman kepada takdir, ngomongnya beda. Apa maumu ya Allah? Kayaknya engkau gak senang ya ngelihat saya happy sebentar. Baru dikasih rezeki 15 juta seminggu, kenapa sih diambil lagi? Tega banget Allah sama saya, Allah zalim sama saya, apa yang kurang dari saya, bla bla bla. Watadzunnuna billahi dzunun. Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan banyak prasangka yang gak baik. Kenapa? Karena kalian lupa kepada semua itu ketetapan Allah. Allah tahu seminggu lagi saya mau sakit. Makanya Allah kasih Hanan, ini uang 15 juta buat berobat ya. Seandainya saya bisa mendengar wahyu, saya gak akan salah paham. Cuman kan kita gak bisa mendengar wahyu. Lalu bagaimana cara kita memahami maksud Allah? Dengan iman kepada takdir. Kalau gak kita akan salah paham. Ngira Allah itu jahat banget. Ngasih uang 15 juta baru seminggu diambil lagi. Bukan diambil. Emang uangnya buat berobat. Uang itu bukan untuk beli motor. Uang itu bukan buat ditabung. Uang itu bukan hak saya. Uang itu adalah anugerah Allah. Karena Allah tahu saya butuh uang 15 juta untuk berobat seminggu lagi. Jadi Allah itu lagi nolongin saya atau lagi jahat sama saya? Lagi nolongin saya. Itulah angle orang yang beriman kepada takdir. Tapi angle orang yang salah paham kepada takdir, yai'as wa yusi'uz dzon billah. Dia berputus asa, dia berburuk sangka kepada Allah. Dan itu awal dari keluh kesah hidupnya. Akhirnya dia putus asa. Dia bilang, Allah gak rela saya jadi orang benar nih kayaknya. Susah payah saya sabar cari rezeki yang halal, sekali-kalinya dapat 15 juta baru seminggu udah diambil lagi. Kayaknya saya harus balik lagi kayak dulu cari rezeki yang tidak halal. Itu orang yang berputus asa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani juga pernah bilang gini. Ini hadisnya sahih, kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada takdir akan menghilangkan alhamma wal hazan. Apa itu alham? Alham itu artinya rasa sedih, trauma, luka. Long grieving process, larut-larut, berlarut-larut dalam kesedihan di masa lalu. Itu namanya alham, humum. Sedangkan alhazan
rasa khawatir, rasa bingung, rasa takut, rasa galau, rasa bimbang tentang masa depan, itu namanya al-hazan. Maka orang yang beriman kepada takdir akan sembuh luka masa lalunya, akan tenang menjalani masa depannya. Yuzilul hamma wal hazan. Itulah kenapa kita diwajibkan beriman kepada rukun iman yang keenam ini, al-imanu bil qada'i wal qadar. Wajib kita beriman. Kalau enggak, maka cacatlah iman kita. Dan itu enggak bisa dipisah-pisah, beda sama rukun Islam. Rukun Islam kalau ada yang kita enggak bisa amalkan, maka dimaafkan. Misalnya, kita enggak bisa haji karena emang enggak mampu. Kita enggak berzakat karena tidak memiliki kelebihan rezeki, tidak sampai nisab, tidak sampai haul dan seterusnya. Oke, itu rukun Islam, tapi rukun iman enggak ada satupun yang boleh kita tolak. Semuanya kita ambil. Dan kalau kita kaitkan dengan sifat wajib bagi Allah yang 20, Allah itu kudrat, iradat, ilmun. Allah tahu, Allah mampu, Allah mau. Jadi enggak ada satupun yang terjadi di luar Allah tahu, di luar Allah mampu, di luar Allah mau. Semuanya dalam ketentuan Allah. Itulah al-imanu bil qada'i wal qadar. Sehingga la tahzanu, teman-teman, tentang jodoh. Jangan khawatir. Ustaz, umur saya udah 27 tahun. Perempuan, umur saya udah 27 tahun, Ustaz. Ada gak jodoh saya, Ustaz? Ada, tunggu ya bentar lagi insya Allah. Kenapa, Ustaz? Karena Sayyidah Khadijah aja 40 tahun. Ustaz, umur saya udah 30 tahun. Oh, dikit lagi tuh. Ustaz, umur saya udah 35. Bentar lagi tuh. Sabar, sabar. Ustaz, udah 39. Nah. Ustaz, udah lewat 45. Gimana, Ustaz? Kan kita bukan Khadijah. Emang kita sesolehah Khadijah. Artinya, la tayasu. Ada yang menikahnya baru ketemu dengan jodoh sejatinya di usia 60 tahun. Bisa. Ada yang di usia 25 tahun, ada yang di usia 50 tahun dan seterusnya. Yang penting jangan khawatir, ini baru 12 tahun, aku punya jodoh gak ya? Baru 12 tahun, baru lulus SD, udah mikirin jodoh. La tahzan, gak usah khawatir. Jadi apa arti la tahzan? Bukan jangan sedih, dalam konteks ayat itu adalah jangan khawatir. Kalau jangan sedih itu bukan al-hazan, tapi al-ham. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dia sering duduk di masjid sambil ngelamun, padahal belum waktunya sholat. Sehingga Nabi datang kepada dia terus nanya, ya Aba Umamah, ma li araka fi masjidin min ghairi waqti sholat. Wahai Abu Umamah, kenapa aku selalu menemukan kamu di masjid padahal bukan waktunya sholat? Ada apa ya Abu Umamah? Malham. Apa masalah kamu ya Abu Umamah? Jawaban Abu Umamah, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Saya lagi sedih ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Saya terjebak pinjol ya Rasulullah. Misalnya ya, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, ala u'allimuka kalimatin. Boleh enggak? Mau enggak aku ajarin kamu satu kalimat, satu doa. Nih semacam dikasih ijazah sama Nabi. Kalau kamu baca doa ini di waktu pagi dan petang, Allah akan menghilangkan humummu, sedihmu, dan membayarkan hutangmu. Apa itu ya Rasul? Kata Nabi, kul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajazi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabati ad-dayn.

mukmin kepada Allah. Sehingga dengan cara itulah kita mencari obat hati kita. Aku lagi sedih nih, wudu, Allahu Akbar. Salat apa Ustaz? Boleh salat hajat, boleh salat taubat, boleh salat mutlak. Berapa rakaat Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak. Allahu Akbar. Salat pas sujud, panjangin sujudnya. Doa, Ustaz gak hafal doanya, gak tahu bahasa Arab. Ya udah nanti beres salat berdoa. Karena kan kalau di dalam salat kita ucapkan selain ucapan doa ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, batal salat kita. Maka setelah salat, ya Allah, saya sedih. Barusan saya diputusin dengan cara yang sangat kejam. Dia bilang gini, ya Allah, kita jadi adik kakak aja ya. Saya daripada jadi adik kakak, mending jadi musuh, ya Allah. Curhat sama Allah, munajat syakawa wa tashtaki ilallah. Khawlah bintu Sa'labah ditolong oleh Allah karena suka curhat kepada Allah. Dan curhatnya direkam di dalam surat curhat. Apa surat curhat? Ada gak surat curhat dalam Al-Quran? Ada, namanya suratul mujadalah atau mujadilah. Itu surat curhat. Ayat pertamanya tentang curhat. Qad

sama. Allah ilmun sama. Allah mendengar. Jadi obatnya di langit, minta sama Allah. Akhirnya Allah hilangkan humum, Allah hilangkan hazan, Allah hilangkan segala keluh kesah di hati kita. Tapi modalnya iman kepada Allah. Ada orang yang sudah berdoa tapi belum hilang humum dan hazannya karena tidak beriman kepada takdir Allah, gak beriman kepada pengaturan Allah, gak beriman bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu dasarnya gak tegaan sama kita. Apa arti gak tegaan dalam bahasa Arab? Ra'fah. Dan sifat Allah atau nama Allah itu ra'ufun, maha tidak tega. Rahmanun, maha pengasih. Apa arti maha pengasih? Gampang kasihan. Rahman, gampang kasihan, gak tega. Udah Rahman, Rahim, Ra'ufun. Coba kurang apa Allah itu sama kita? Dasarnya gampang kasihan, dasarnya sayang banget, dasarnya gak tega sama hambanya. Lebih daripada sayang, gak tega dan kasihan seorang ibu kepada putranya, Allah lebih dari siapa, dari siapapun. Kalau Allah kasih sayang kepada kita lewat manusia, itu cuma 1/1000000 dari satu bagian kasih sayang yang dibagi rata. 99 disimpan Allah khusus untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi dasarnya Allah itu kasihan sama kita. Jadi kalau ada orang yang kasihan sama kita akhirnya nolongin, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang gak tegaan sama kita untuk menyakiti, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang sayang banget sama kita sampai berkorban, Allah lebih daripada dia. Maka kenapa kita sedih dan khawatir? Kenapa kita sedih dan khawatir? Kita punya Allah yang maha sempurna. Enak banget orang yang beriman itu. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mu'min itu menakjubkan, mu'min itu hebat banget, mu'min itu keren banget. Semua urusannya baik, semua urusannya baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairallah, wa in asabathu darra sabara fa kana khairallah, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya untukmu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, nambah nikmat, nambah kebaikan. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat keburukan, dia bersabar dan di situ juga ada kebaikan. Apa kebaikan di balik keburukan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apalagi kebaikan di dalam keburukan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apalagi tentang jodoh,

perlakukanlah pasangan kalian dengan baik. Kalau kalian gak suka dengan pasangan kalian, kalau kalian mengeluhkan tentang pasangan kalian, bisa jadi kalian mengeluhkan sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Artinya orang mukmin itu hidupnya inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Apa syarat biar semuanya baik? Iman. Percaya Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha gak tegaan, sehingga semua urusan hidup kita baik. Dapat musibah, di balik musibah ada kebaikan, bersama musibah ada kebaikan, dan orang yang sabar dapat berita gembira. Wabashiris sabirin. Dari sisi mana kita dapat keburukan? Gak ada keburukan bagi orang yang beriman. Hanya orang yang kufur yang merasakan keburukan hidup. Semakin besar kekufurannya, semakin besar keluh kesah hidupnya. Semakin besar imannya, semakin besar bahagianya. Jadidu imanakum, perbaharui, recharging iman kita kepada Allah. Merecharging iman itu bukan cuma taklim kayak gini, tapi kita tafakur, kita ingat-ingat kebesaran Allah. Alam

Bukankah itu bukti-bukti Allah sayang sama kita? Yang dicontohkan dalam kehidupan pribadinya Rasulullah SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah gak pernah ninggalin kamu, Allah gak pernah bete sama kamu. Teman kadang bete sama kita, pasangan kadang bete sama kita, orang tua kadang bete sama kita, tapi Allah wa ma qala gak pernah bete sama kita, gak pernah. Terus kenapa ada ujian musibah dalam hidup saya, Ustaz? Musibah ataupun ujian bukan tanda Allah bete. Kalau Allah marah, Allah gak ngasih ujian dan musibah, Allah ngasih azab. Dan itu hanya berlaku kepada orang kufur. Orang mukmin tidak mendapatkan azab. Orang mukmin mendapatkan ujian ataupun musibah yang fungsinya cuma dua, untuk mengangkat derajat atau mengunggulkan dosa. Dan dua-duanya bukti Allah sayang, bukan bukti Allah marah. Ada hambanya berdosa, Allah gak mau dia nanti susah di akhiratnya, karena di akhirat itu menebus dosa lebih susah daripada di dunia. Sementara amal ibadahnya kurang untuk membayar dosanya, sehingga Allah kasih demam, Allah kasih sakit gigi, Allah kasih ujian, tertusuk duri jarinya. Apa fungsi semua itu? Untuk menggugurkan dosanya. Berarti Allah sayang sama dia. Sama kayak seorang dokter ketika sayang sama pasien, atau ibu ketika sayang sama anak yang lagi sakit, dikasih obat walaupun obatnya pahit. Jangan bilang, ibu saya emang marah sama saya, saya dikasih satu minuman yang pahit banget, emang dia gak suka sama saya dari dulu. Gitu gak kita menyimpulkan? Enggak kan? Karena kita paham. Apakah kita paham maksud Allah? Ma'rifatullah, ma'rif billah. Kalau kita ma'rifatullah, kita akan ngerti, oh pahitnya kehidupan itu obat untuk menyembuhkan, membersihkan luka-luka di tubuh saya, di dalam spiritual saya. Jadi Allah gak pernah kola, gak pernah benci, gak pernah marah, gak pernah bete sama kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah nge-live kamu, unfollow kamu, unfriend kamu, ninggalin kamu sendiri, apalagi bete sama kamu. Allah enggak pernah. Itu surat cinta banget dari Allah. Abdi, wahai hambaku, aku enggak pernah ninggalin kamu. Aku enggak pernah bete sama kamu. Aku sami'ud du'a. Sami', bukan sami', sami', arti sami'. Doanya berulang-ulang itu-itu lagi sampai bertahun-tahun, Allah masih dengar dan Allah betah mendengar doa kita. Gak pernah, itu kan udah kemarin, gak ada bahan lain ya. Gak pernah kayak gitu. Sami'ud du'a, betah banget dengerin doa kita. Kita tuh harusnya beruntung banget teman-teman, punya Rabb, punya Allah yang maha sempurna. Falimal ya's wal hazan, kenapa harus berputus asa dan khawatir? Semoga ayat ke-6 surat Hud bisa menjadi bahan renungan ketika iman lagi drop, ketika lagi galau. Ingat-ingat materi hari ini, coba tadabur lagi, tafakur lagi, oh itu maksudnya. Sehingga dalam masalah jodoh, rezeki, apapun dalam hidup kita, ingat mustaqarraha wa mustaudaaha fi kitabim mubin, semuanya diatur oleh Allah, dan Allah itu Rahmanun Rahimun Raufun, sekurang-kurangnya 3 nama yang mulia itu. Barakallahu fikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar lima fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada Cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
6: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.